David K. Mpuliriza program akalita ango Spice FM. Tanike saa inaza nyinki akara uika munane za nyinisa. Hale vizi rubi ya maka vigonjo ulenwa. Nchi, birole nkata biruze. Habiteke mwana.